0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Shinto jejas junni malach kajini nival kech ejemulach taquinak chikaj cheket bij.
2: ¡Aleluya!
3: Rikolatajen, rini malach ij, ericho ab rechlija Dios. Rumal rechisak alakzik, esuk rikatoktik kubano, shuban katoktik kuwiri etabatalik uachishok, chekech enim chutin, riare, chesukok rietzelalach chamil pari uachuleu ruk, rietzelalach ukaslemal. Shtokta hukashel kuvir yare, rikikikel, rieu patanihel.
1: Katekuri, kikibir chikumul.
2: Aleluya.
3: Riusibal kakan chubekir chubesak.
1: Erehuinak kiheb, inimtakwinak erikiheb ek askoh. Hupalik shikah chukir la shikri dios, chitul chironimalahtem ekikbir.
2: Amen. Aleluya.
1: Katekuri hunchabel shelulok chipare nimalahtem.
4: Nem chiwila wiri kadios, igonohel ishi shupatanihel, reishri kishibihi wib chuwachri are, eri ishi chutin, eri ishi ishnim winak.
1: Katikuri, shinto jejas rikihininibal sibalah winak, hiri jejas kchohohik nimalaha, hiri jejas ujininibal nimalah kakulha, ekikbih.
2: Aleluya!
3: Rumarech cheria hausen, fri dios ahau cherech ronohel hasuwach, Shokik pari raha uibal.
5: Chishki kotok, ech hajat iwach enim chiwilawi rit dios. Rumal rech chesperi ukulanemri alakchir. Eri rishokil sibalak uts uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino retziak, che sibalak sak pupuk.
1: Ri lino, are ri uts alaktak kichak ri itios laktak wenak, katekuri kubir chuech.
6: Chat ibah. Ete uchitalik ri winak che kisikesh barik ulanemri alak chir. Wetzihri, utzihri dios, esak alak tak tzih.
1: Katekuri, hupalik shintzak chuwach ri rakan, che chuk ikhilashik eriare kubik chwech.
6: Chayi, ri in shayin khunak patanichel jehas ri at, ehe jehas ri ea wachalal, che ko itak al che uyaik ri tzih chrih ri Jesus. Areri Dios rajawashik kakihilaj.
1: Kategori. Riyal tzich chrih ri Jesus. Areri ri ushlabal, rech ri kashebal u tzich ri Dios. Kategori. Shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukehbem ubi, kohonik, esakalak tzich. Kuban katok tzich, ekchohin chipasukil, rihetak uwokoch jehas hunnimalakak, Chori ujolom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik pui jumbiyaj, cheshewiri are etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzigri dios. Ri ewinak rechchoak chikaj, ruksaktak kej, iruk lino katziak, chesakalak pupuj, shikiter nebej ubiri are. Pari uchi kelulok hun utzalak chich rechchoak. Areshki usoko, rimikotari kakohnik kuk. Riare, ki yukuk nari, ruk hunchich chimi. Riare, ktaki ipuwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalak royowal ri dios. Riare, che ahau chech ronohel. Tzibatalik humbiyak, chori ratziak e chori rakan.
3: Ahau chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
1: Katekuri, shinwil chichun angel. Takal puwiri ik, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop, ahu wokak che tahin kerrapap churinimalakak.
2: Chisak, chemulik hivib churinimalak huwaim ri dios. Kitik nari ritik kitik ri ahawinel, ritik kitik ri ebinsanel tak ri hukuk, ritik kitik ri winak erech choh. Retir kitir riker erwinak chek kikerben. Retir chek kitir konohel winak. Re eahau eriemokom. Chi echutin winak echi enim tak winak.
1: Katekuri, shinwil rehun chikop. Eche enwil re erahawinel re wachuleu. Ekach ilre ekewenak rech choh.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Are chare hun utskut balch kuachri e are.
2: Are takchi okem kobom pari kafarnaum, kakabukok ruk re are, kung kamalbe, chikech o kalisholtato, chekubir chirech.
3: Ahaushel, rinupataninel, kaminako bakil, tutsulik choha, esiblah koshom golek.
2: Kubir re are, chirech.
1: Kinbena cheukunashik.
2: Rikamalbe, kubir chirech.
3: Mantakal tachuech arech katok pariwachoch. Shakruk hunzih chabih, kutsirri rinupataninel. Inche makota hunnim gaklem, kategori ke intak rienutakon. Kimbih cherech hun, hat eriare kabek. Kimbih cherech hunchek, chatpetok ekpetek. Ekimbih cherech rinutakon, chabanaweri ekubano.
2: Aretak chiri Jesus kutawe tsihri, kamayawek cherech. Ekubir chikech riwinak che kikiternebeh riare.
1: Kasih kimbir chiwech, manuri komtari in pare Israel, hun kohonik he haswe hun kohonik ri. Heneri, ri in kimbir chiwech, che si balahek ike pena ulok pari ral balkih, e pari ukah balkih, kateguri, ke kiksoklech kibri, che wa im rugri Abraham, ri Isaac, eri Jaco, para rahi walrikah. Eguri eral kwalri ahawibal, Kekyaku biri pari ekum, chilari reokeh eri kuchuchem wareyah.
2: Kategori kubir cherech ri kamalpe.
1: Hat, chmantahok chavech jehas ri akohonik.
2: Kategori pari hun kahbal ri utschik ri akpataninel. Kok pari rechoch ri simon, ekeril ri chichu uhi ri simon, chakahanak pari chat, rumal chek ohun sipalak ak chirih. Kuchapokok ri wakab. Ekel ubiri ak chirih. Kawalahek ekokche upatanishik riare. Aretakchi kakahubi uwech rikih. Kamulok cherech riare. Sipalahi winakche eko eitzel kuk. Shakrul kuntzih kiukyak ubi ri eitzel. Ekeukunah konohel ri eyawabib. Arech kasih kabantah ri utzih ri Isaías. Ri kashal utzih ri Dios.
4: Riare ashukam ri tukar lah kabakil. Eshrekah ri tak kayabil.
2: Aretak chiri Jesus kriloche shaklawi sutim rih kumal riwinak. Katakanik arech kekash chakap chik chirech richo. Kategori hunaktsib kekip kok ruk ekubih chirech.
5: Akhtih, inkat internebeh shak pahawihe kolbel kat bewine ariat.
2: Ri Jesus kubih chirech.
1: Retakyak kori kolbal ki warbal. Richikop re uwakak kori takkisok. Eguri ukoholia chi makota hawi ku oiba wiri ukholom.
2: Hunchik chikech ri eutikoshel kubir chirech.
6: Na bena chaya abe chwech arech kin muku na kanok rinutat.
2: Kategori Jesus kubir chirech.
1: China terne bech kategori chaya abe chkech ri ekem naqib ke kimukri eke kam naqib.
2: Chanim kakan pari hun hukub ekik terne bech ubiri eutikoshelab. Kategori chichakte chanim kubal katikrib ri polo. Kokriuket pari hukup. Kategut warnak ri are. Ri e are kekabukok rukche ukasusik ekikbih chirech.
7: Chichukha kolo ahaw tahinko kamik.
2: Kubih chikech.
1: Suche kishibih hiwib. Ishwinak che shahubik ikohonik.
2: Shakbih kawalahik kuyahyatek ri kakik eri polo. Ek kahuwech ri kakik eri polo. Ekurir ria chihab ri maibal ke kanah ruk weri ekik bih.
7: Hachin ku wawi areri, chishaku kheri kiakik iri polo keni manchrech.
2: Are takchi kopan chakap chik parikiti namidri gadarenos, kielolok chuchiri tak kihul ri kabnakib, ekep winak che echapom rumal ri tsel, kepe ulok che uk ulashik ri are. Sipalakik ash tak chuh ri e are. Che rumal neri mangkota hun kakachawik kakash pawehumberi. Echanim kik rakakeh kichi.
8: Saka wach kichi o atikahari Dios. La shat pehar alri. Arech kawalisah kashkach aritakchi ahak kupanikih.
2: Ekoap.

0: panchila humulag hupok takak chetahen ke wakato panok kategori ri eitzel kiktachirech ri Jesus
1: wel atko atko bi oh cho hataqa bi pa hupok akre
2: fish
0: kchari are chikech shaschanim ke elulok ekyok paritakri ak kategori konohel ri hupok ak kikyakubir kip chori huyuk pariha echila shakamwin ri eah yuqab kikishibir kip ekenyuma hubik kekibir paritinimit ronohel wehestakri shokohe ri hashtag shbantak kuk riwinak che echapam rumal ri itzel kategori chichanim konohel ri siwan tinimit ke elulok che ukulashik ri Jesus earetak chi kikilo kikitatok obchirech arech kelulok parikitinimit. Mateo capítulo 9. Kakan parihun hukup, kakash chakap, kategori kapri pariutinimit. Shaschanim kakamubi chirech hun cherinak ubakila chi kakinak chohun chat. Ri Jesus, kril ri kikohonik ri eare, kategori kubir chirech ri cherinak ubakila chi.
2: Mukman kemakuish walkwal, kisachitahik rehata kamak.
0: Kategori chichanim hujun eachtiwanelab kikichomag.
3: Wehun ri tajin kubir itzel taktzig chrech ri Dios.
0: Ri Jesus retam ri kichomabal kategori kubir.
2: Sucheche itzel kichoman pari iwanima. Suri man kasta ubishik ksachitag ri amak on chatwalihok echatbinok. Arechi wetamag cheri ukohol ri achik kowin chi usachik ri makag chuwachuleu.
0: Kubir chrech ri cherina kubakila chi.
2: Chatwali hok, chakama bile achat ehat chori aguachoch.
0: Riare kualahik ekbe chori rochoch. Ribinak aretak chikikilweri kikishibir kip enim kikilweri Dios rumalche uyaom wehunkuminem ri chikech riwinak. Aretak chi elem chik kuban ri Jesus chila kerir hunachi. Chetuyul chori mesha cherech tokbal tak al kabal. Riare Mateo riubi. Kategori kubir chirech.
2: China terne behu biri in.
0: Kualih ubiri are ekateri ubi chirich. Are tak chiri are kochori mesha paharuk di Mateo. Si palahiki eah tok nilab eah makip kyopan chori mesha kukri Jesus eri e utihoshelab. Are tak chiri e fariseo kikilweri kikibir chikechri e utihoshelab.
4: Suche kuari iwahaw kukri ah tok inelab eri ah makip.
0: Katekut aretak chi kutari are kubir.
2: Riwinak si utski wach ekolik man rahawshik ta ah kunanel chkech. Are rahawshik chkech ri eya wabib. Hish ehi wetamah ri ubishkil weri. Are king wahri sach malmak man areta king wahri ta maltoko. Herinak ut man impetinak ta che kisikishik ri isuk takwinak. Are in petinak chech kisikishikre e ahmakib.
0: Chichanim ri ewu tiokoshelab rishwan kikibu kokruk ekikbih chirech.
5: Su chechere uch eri fariseo koh mehuahik. Kategori ri ea tiokoshelab at manke mehuahtak.
0: Ri Jesus kubih chikech.
2: La kuya ok ke ok ikre rach ilrich apala aretak chi kori are kuk. Kpenak uri rinikah tokih chirich apala ktokish na ubi chikishol. Katekut kasarechi kuri keme wahik. Mankota hun winak che kuko hun chakap kak atsiak chrech hun el atsiak. Rumal chiri chakap kak kuhik ribri ekuni marisahri ritek. Shogohe mankota hun winak kukol rik ak amaha pak el tak tsum ukolbal. Rumal chiri el tak utsum ukolbal kupok isahri bri. Ktishtahri ri amaha ekzertahri ritak tsum ukolbal. Herinak ut, kolrik ak amaha pak ak taktsum ukolbal, echi ekebri, utsri, mankota hun kuban kash.
0: Are takchitahin kubihwiri chikech, huwinak chenim ubantahik pari katbaltih, kekibukok ruk, kumehrib chowachri Jesus, ekubih.
6: Rinumial kateri shkamik, hakohonak utri ak puwi, katikuri kasina kuri.
0: Kuwale hubiri Jesus, ekuternabe hubik, shokhe, rie utihushelab, kikternabe hubiri are. Katekuri, hunishakche, chikablahu hunapulok tahin kutsakukikel, chirihulok, kikip luk riare, ikuchepo kokri uchi riretziak, rumalche kuchomag pa rechwi.
7: Rukin chepo kokri riretziak, kinutsirwa.
0: Kusutir ripi Jesus chirilik riare, ekubir chirech.
2: Mukman ke makush numi al, ari rakohonik shat kolobri at.
0: Kategori chishakbi kikoltahri yushok. Aretakchi koponcho rachoch rihunachi, chenimu bantahik parik at baltir. Kerilori kebanori su, eriminakche ek ashkobinak. Re Jesus kubir.
2: Chishelulok, realiman kaminakta, riare shaguarinak.
0: Kategori kikzeh wach riare, aretakchi ke e setahu biriwinak. Kokbi riare, kuchapukok riali cheri ukap, kategori riare kwalahik. Ekebeu tihol paronohel ritinimit wehun banoh shbantahik ri. Aretakchi kelubiri Jesus chila, kikiter nevehbi ekep mojib, ekiki rakakeh kichi.
8: Chelaku shubik chkechri uch ukohol ri David.
0: Aretakchi kioponchoha, rie mojib kikibukok ruk, kategori kubihri Jesus chikech.
2: La kish kohonik che kinkovin chrechu banikweri.
8: Kuh kohonik ahaushel.
0: Kechachirech. Chanim kuchepo kokriki wu och ekubih.
2: Chmantahok ba I wugri ish. He hasri kohonik.
0: Kategori kuhakripi ki wu och. Chichanim ri Jesus ki wu yahyatehri eare.
2: Chibana che mankota hun kretamahweri.
0: Kategut ri eare aretak chike elubik. Kikiau bishik weri paranohel ri tinimit. Aretakchi elemna kikman ri eare, kikamulok chirech hunmemachi chechapom rumal ri itzel. Kukiakolok ri itzel, kategori rimem kumahih chawem. Rewinak kakimai wach weri ekikibih.
5: Mankota hun rilomo wach par Israel, hun has wach hacha weri.
0: Kategut ri fariseo kikibih.
4: Rumal de kinimar de itzel, kiau kiakubi de itzel.
0: Re Jesús, kabe paranohel rialak taktinimit, eparinim taktinimit, ketehom patakri kolbal chabal, kuyau ishikri utsalak kakrtir, rechri ahawibal, ekukunahronohel takyabin, eranohel kosham. Aretakchi keriloche ke mululikri winak, ke lukush chikech. Rumalche ke mayowik, e kosinak echechachir chemankota kahyuk. Chanim kubir chikechri euti khoshalab.
2: Kosi balak anarinak triko. Kategori man ekitare ahchakim ekolik. Chitaba tokop chrechri rahaw ruleu. Arech keutak ahchakim pari ruleu.
0: Mateo capítulo 10. Kiosikihri ekablojuh. Kuyari kominem chikech pakiwi ri eitzel tak ushlabal. Arech kikikiakubik. Kikikunah ronohel yabin, ronohel kosham. Rikibi rie kablojuhe takonelab areweri. Nab eri Simón, rikibish Pedro Cherech. Eri rachalala Trish. Ri Santiago ukohol ri Zebedeo, eri rachalal Juan. Rialip eri Bartolomé. Rimash eri Matei che achtokinel. Ri Santiago ukohol ri Alfeo, eri Tadeo. Ri Simón che Celotes, eri Judas Iscariote, riare che kuhachnari Jesús. Ri Jesús ki utakubi we kablojuhri rukwe taktzihri.
2: Mishbe pare ki beri kohun wichik ki kohonik e mishok pa hun kitinamit ri eak Samaria. Arechi suku ma ubik kukri esa chenak taktzih eko pari rachoch ri Israel. Pari bechi yao bishik che si balah nakachik kohwiri rahaybal rikah. Che ikunahri eyawabib, chi aahun kak aslemal chikech ri ekaminak takwinak, chi chachobehri kitzumal ritahin ka iri kitzumal, chi ikyaka ubiri e itzel. Ri ish, sha ikochim weri, shokuhe chi aaba khekhas hun sipanik. Mikam ubiq anipuak, sakipuak, onri alak takpuak, chutsam ipas. Shok mikam ubi ikoshtar rech ri ibe. Shok mikamu bi e khalbal, makepta iwatsiak, ishakab, ichimi, riakchak, kuchak ri uwa. Retakchi kishopan pahun nim tinimit, om pahun alak tinimit, chitsukuh hachin hun utswinak, kategori chishkanak pari rachoch. Chikate arechi kishel chi ubik, chiyaa hun rutsiluwa charetakchi kishok pari ha. We utz vejun hakol malri, copan rinimalach ibutzil pakiwiri eare. We man utz rinimalach utzil ko ibut katzalech nari piwi. Ewe man kota hun kishkulanik ektori itzig, chishelubik pawehun hakol malri on pawehuntin mitri. Kateguri chitota kan ripoklach ko chirihri wakan. Kasir kimbich chiwech, pariuk ihri atoxig, shahubik ri ri kashkolil. Chechri Sodoma eri Gomorra chugachri kashkolil chechri junti nimitri. Herina ut ri in kishentak miri ish hachachich chikisholri eyok. Kasnim iweta mabalba chikolok jehasri jetak kumats ekas chikohi ma'ri utziliwuk jehasri takpalomash. Kas chikolo iwip chikiwachri winak. Rumalche kishkehachnari ish chkechri ebanal atokzik. Kategori kishki hich ehnari che asear patakri kolbal chamal. Kishki kamna ubi chikwachri e atbalzig e chikwachri e ajawinel rumal wechri in. Arechki yana ubi shikri tzig chikiwachri e are e chikwachri e kohun chik kikohonik. Katekut aretak chi kishki kamna ubik mitzuku has tzig kibig, un has ubi shiki bih. Ki atahnari utz tzig chiwech pari hun kahmalri. Rumalche man ishtari rikishchawik, areri rushla bashel ri itatri rikchauna iwugri ish. Rihun achalashik kuhashnari rachalal parikamikal, eritatshel kuhashnari ralkual ri, kech ohinari e alkual shelab kukri enantat, kategori keki kamisahnari. Kategori konohel ri riwinak kishketselahnari, rumali nubiri in. Atek ut hachin utz uchihik kumano pari ukismalin rerek koltahna. Veki shokhitash pahun nim tinimit, chishanima hubi pahun chik. Ewe shokuhe ki shoktash pawehun chikri, chishanima hubi pahun urosh chik. Kasih kimbih chiwech, che mahari ki bimbeh ronohel takritin mit rech Israel arechik peri ukohol riachi. Riti hoshel manareta nim chuwach rirachtih. Eri pataninel manareta nim chuwach rirajau. Kuban ri chrechri tihoshel, wejeri hasri rachtig, y kuban ri chrechri pataninel, wejeri hasri rajau. Webim belzebul chrechri rajau ha, chinim china ubishikri chkechri e uinak e kopa ha. Mishibihibib chkechri e are. Mankota hun has uwache chukatal uwach kamikri, che mat kalsishna. Mangota hun hasu wach kamikri, che awatalik, che mank chop tahna. Ritzir che kimbih in chiwech pari ekum, chibih ish pari usakil rik ih. Kategori ritzir che kitakok patakri ishikin, si balach chi ea au bishik puwi rishotalu lok. Mishibih hibib chkech di kikamisahri bakil, manke kowin tak ut kikamisahri ushlabal. Arechi shibih hibib chechri hun chek kowinik kusachri ushlabal eri bakil parik akbal mes. Laman ke kayishta keb alak takchikob rew uwakah rumal hun as, hebari makota hun chkech tzakulok choriulew we man retam taritat. Kateguriri ish shok eta matalik riraha balil riwi, mi shibih ba iwib. Ri ish arenim ibantahik chikwech ek e alak takchikob rew uwakah. Hachin rikubih riutzil panuwiri in chikwachri winak, shokuheri in kimbih nari rutzilal riare chuwachri nutat chikak. Katekut, hachin kubih panuwiri in chikwachri winak che man kuchop tanuwach, shokuheri in kimbih nari chuwachri nutat chikak che man kinchop tauwach. Michomach che in petinak arech kinulkoho rin mimalahutzil chuwachri wachulew. Man impetinak ta arech kinulkoho rini malahutzil, are impetinak arech kinulkoho ri chich rech choh. Henak ut, ri in impetinak arech kchohin reachi rugri utat, ri shok rugri unan, eri alip bashel rugri eralip. Eri eukulech hujunal winak, e are nak uri re erachalal. Ri hun winak che are si balakulo o ehri unan on ri utat chinwach ri in, ma ustawuk. Rihunwinak chare si balakulo o ehri ukohol onri umyal chinwach riin man ustawuk. Riareche man kruk ahtari uripbal e man keteri tachwig man ustawuk. Rihunche kurikan nari ukaslemal, shasare kusash nari. erijunche kutsaknari ukaslemal rumal wechin sasare kurikanari. Rijunche kishukulahri ish inri kinukulah. Erijunche kinukulahri in are kukulahri junche inutakomulokri in. Rijunche kukulahun ashelu tsihri dios rumalche ashelu tsihri dios. Kukam nari hun sipanik rech ashelu tsihri dios. Kategori rijunche kukulahun suk lahuinak rumalche suk lahuinak. Kukam nari hun sipanik cherech suk alahuinak. Rijunche kuyana hukup horon cherech hun. Chkechwech utinri, rumal che tijoshel, hatsikim irchiwech, che manksash tari, riutoh balil cherech.
0: Mateo, capítulo 11. Kategori, aretak chiri Jesús, shuki subishik wetzir chikechri e kablohoj utijoshelab, kabe ubi chila arech kuya a ubishik ritzir patak rikitinimit. Rishuan, che pariche, utom rakanil tzir pui ritak ubanoj ri Cristo. Que utakwi ejohun chikechri eutihoshelab, arech kikibir chechri are.
4: La atri rikpetek on kakyeh nahunchik.
0: Ri Jesús kubir chikech.
2: Hish ejibir chrech rishwan rikito erikibilo. Ri emoyib kok a kibo och. Ke minikre etak mayib. Ritahin kere kitsumal chachoh ke kanahik. Kiktachikre esori. Kohun kaki kasemale kam nakib. Eri utsalah kaktsik kia ubishik chkechri eme baib. E utsrech rihunche manktsakta rumal wechri in.
0: Aretakchi kebe ubi e are, ri Jesús ketsehon pui rishuan chkechri winak.
2: Riish hachin sheiwila parit inalikuleu, lahun aksi lo minak rumal rikyakik. Heneri riish hachin sheiwila, lahun achichi ukohom utsalatak ratsiak. Hayi, rienik ahche kikkob utzalatakatsiq ikori parikachoch ri ea hawinil. Heba, hachin sheiwila, la sheiwila hun qashelu tzihri dios, kimbih chiwech shekhe nakut. Eri hun ri are nim chuwach ri hun qashelu tzihri dios. Ri hun ri are ri ri tzibam chirich. Nutakom ubiri nutakon nabbe ubi chawach arech kusukumah ri abbe chawach. Kasih kimbih chiwech, che makota hun chikshol ri ekal ri ishokib, che are nim ri ubantahik chuwach ri shwan ri qasal ha. Katek utri alah chutin pari rahawibal rikah, are nim ubantahik ri chuwach ri are. Che patak ri uqih ulok ri shwan ri katena patak wikih kamik ri rahawibal rikah uk ashkolim ri choh, ek tokih ri ahchohab. Konohel bari ek ashal utzih ri dios, shokoheri pishab, Chikatena ruk rishwan, shkik asheh ri utzih ri dios, ewe kiwah kikoh ri nutzih, rishwan are ri Elias, ri are chik hetzaleh na ulok. Rihun cheko ishikin, tutatabek ma'weri. Ruk hachin kin hunam tisahwi ve hun mayil kik sakri, che uhala ubire e akalap che etuyul pa kayibal, kikrakakeh kichi chikbilkib e kikbih. Shkak ohomah ri su chivech e man shish houtah. Shkak bisho hun biso malbish chivech e man shikista ikush. Rumal che petinak ri shwan cheri man kwatah e man kukumuntah kategori kbish chrech kori itzel ushlabal ruk. Petinak ri ukohol ri achi che kwa ik e kukumunik kategori kbish chrech kolikle hun khir e hun kabare lalah winak. Ke rachilah ri ahtok inelab eri ahmaki winak. Eshban ri sukil chrech ri etamabal rumal ronohel ri hetak uchak umanom.
0: Kategori chichanim ki ukiak sakrisah ri tak tinimit hawi shiltakwe si palak kitak umayibal. Kategut mang shkikash tabari kikush.
2: Kash awech ri at korasin. Kash awech ri at Betsaida. Rumal che wetashban paritiro on parisidon. Rimay baltak khastak cheshban waral, uher tabari, shkeshtak rikikush chusheri manta atsiak, e chusheri chak. Rumal kuri kimbih chiwech, che pari uqihri qatbal tzik, mankota hunni malak kashri, chrech ritiro, e chrech residon, hacha chiwech ri ish. Egori at Kafarnaum, lasi balak katlot esh na chiparikak, chipari ni malak siwan, rikatkak nawi. Rumal che wetashban pari Sodoma ri maibal tak khastak cheshban wara lawuk riat, konari ri ukaslemal shas uchanim ri. خیری کیم یخ چی وچ چه پریوق ایخ ری قطبال چیخ شق کالی کری ری کش کوریق ری سودوما چو وچ ری کش کاریق ری ات
0: پتاق ریوق ایخیل ری ری خسوس کو بیخ
2: ری این کتین تیو چیخ نو تات رخاو کخ رخاو لیو رومال چا وان وی خستق ری چی کوچ ری او که تمامال ای چی کوچ ری کی نو خینیک کتگوری شق علی سخ چی کوچ ری ای چو تین هنک ات نو تات خیک اووا ری کواخ رونوخیل شی اتاق چویچ رومال ری نو تات من کتا خون کچباو اوچ ری کخل شل شویری تات شل من کتا خون کچباو اوچ ری تات شل شویری کخل شل ای خاچین ری کراخ ری کخل شل کو قلی ساخ چوواچ چی ساخ وک ری این یونوخیل ری ایش کسی نق ای ری ایش ای تخی نق ای ری این کنیانا ری اوچ اوشلانم چیویچ چیویک اخ ری نویونت ای قص چی چباو وک ری این رومال چری این کینوانه خویب اکو روچیل ریوانی ما کتگوری کیری قناری ری خماریل ریچ ری ایوش لامال خینک ات چوچوخ ری نویوکو ایمان کتا رالال ری وقان
0: کپیتولو 12 پخونتیخ سابادو کقاتن پخونتی کمبال تریکو اکوری ایو تیخوشلاب کنومک کتگوری کیکی مکو کیکی پوچو ایکی کی تیخوری تریکو Aretak chi ri e fariseo kikilweri kikibig chirech.
8: Ri e ati hoxelab kakipan hun hasuwach chemiyataltak kapan pari sabado.
0: Katekut ri Jesus kubig chikech.
2: Laman isikim tak ri hastak che shuban ri David aretak chi ishnumik ri are shokuheri erech il. Has rokik shubano pari rachoch ri Dios. E has utihik rehetak kashlangwa rech ri tabal tokob. چه من یا تلتخ کتیخ ری اره ایری ایراچ ایل چه اره شوی یا تلی که کتیخو ری ایچوشقه خویب اون لشق من ایسیکیم تا ری تیوش لخوخ چه پاریق ایخ سابدو ری ایچوشقه خویب که که شلقاتیخ ری سابدو پاری رچوچ ری دیوز ایمان که تا خون کیمک خینه ری این کیم بیخ چی ویچ چه ورال ری که کالیک چه اره نیم چی ناچو وچ ری رچوچ ری دیوز ویتا ای چوبوم ری ایش ری و بیشکال ری چیخری ری این اره کین وخ ری سچ بلمک من اره تا کین وخ ری تا بلتقوب چو وچ من کی من تا قطوخ چیخری پا کیوی ری من کو تا خون کی مک رومال چی رو کخول ری اچی اره رخاو ری سابادو
0: کبیو وی چیلا اکوک پر خون کلبل کی چبل ری ای اره کتگوری کو چیلا خونا چی چی کمنق خونو قب کتگوری ری ای اره کی کی کو تو چی
4: لایا تلک کبان کنانک پاریقیخ ساوالو؟
0: آلیچ کویا او کبان قطوخ چیخ پوی ری اره کتکوت کبیخ چیکچ
2: خچین چیویچ ری ایش چک او شاق خونو چیخ کتگوری وی تکچاقو بی پا خون خول پا ایخ ساوالو لامانچانیم تخ کرساخ کتگوری اره سی بحلاخ نیم او بانتخیق خونوی ناق چوواچ خون چیخ شاقه گوری یا تلک بان ریو چیل پا ساوالو
0: ای کبیخ چیچ ری اچی
2: چاری پی با لی خونه قب
0: ری اره کوری پو کتی کوری که کونه تخ ری خونه قب اوچ کنخیک خچاری خون چیک اره تق چی که ایلو بیری فاریسیو که چاو چکی ویچ چریخ ری اره اره چاره که کخ که کچو پو ویچ ری اره اره تق چی ری خیسوس کره تماغ ویری که بیو بی نخ چره چری چیلا سی پلاخی وی نخ که که ترنبه و بیر ای اره کتی کوری کنخیل ری ای اره کیو کنخ کتقن چکیچ چه من کتا خون چیخ کی کی بیخ پوی ویدی اره چه قس چیخ کبان تغری و چیخ ری ایساییس ری قشل و چیخ ری دیوز
9: اره واوی نو پتنی نیل چه خیلیک شنویلو ری این ری لوگ چنوچ چه بناق ری وانی ما روک کنیانا ری وش لبال پوی ری اره کتکو ری کویانا و بیشیک ری سوکیل چکیچ ری خیتاق امک منگ چوخی انتا ری شک منگو را ققیخ تاو چی ری شک منکو تا خون ری کتانا ری اوچ ابل پا تک ری کایی بل منکو واقیخ تا ری پاشینق اخ شک منکو چوب تا ری اوچام سی چه شک کباکویک چی کاتینا کک امبری سوکیل پا ری چکنیک پا ریو بیک کی یانا وی ری کایی بل ری خیتا کماغ
0: مو بی چریچ ری اره خونوینک چه چپم رومال ری چل ری اره موی امم کتے کوری ککنخ ری اره شخری ریمم کچاوچیک اکی کائچیک کونو خیل ریوینق کی کمیو وچ وری اکی کبیخ
10: لما ریت قواری اکخول ری داوید وی آره ری
0: کتے گوری aretak chi kikita weri ri fariseo kikibih.
3: Weareri, kiukyak rieitzel shui rumal ri Belzebul. Rikahawinel rieitzel.
0: Riare, retamri kichumanik ekubih chikech.
2: Ronohel rahawibal chik chohin ukok chech milak andib kuk isri bri. Kategori mangkota hun tin mit, mangkota hun hak olibal, chek chohin kok chechpil ak anrib, chek kanahna kanok. Wiri satanas kuk yaku lokri satanas, kchohin chrech chpil ak anrib, hasra hawibal rik kanahna. Eri in verrumal Belzebul, kink yakri eitzel, hachin rumal kekik yaku lokri eiti hoshelab, rumal kuri ishokoheri eare. Eare e atal tzig chivechri ish. Katek ut, we rumal ri rushlabal ri dios, ke inkeag in ri e itzel, sha opaninak chiri rahaibal ri dios y bugri ish. On shokunje, lak kovin huna chikok pari rachoch hun chik, chik o uchokwa malahachi, katek uri kukamu biri hastak rech, we manarena be kuyut kan riare. Sha hek uri, kuya ochanim kukamu biri hastak rech pari rachoch riachi. Rihunche mankota wuk nukulel ri, erihunche man kumulihtari u hastak wuk kusachri ri u hastak. Kateguri, kimbichi wech, ronohel mak e itzel chrihri dios, kkuitahnach kechri winak. Kategutri itzel chrihri tios lahushla bashel, mank kuitahtana. Erihunche kubihun itzel tzig chrihri u kohol riachi, kuitahna, katek utri hunche kubiehitzel tzig chrihritios la kushla mashel, mank kuitahtana pawe wachuleu ri, eshogunje pari hunchik u wachuleu. Weko hun utsche, utsri ri uwach. Weko hunche man utstah, man ustari ri uwach. Riche etamatal uwach rumal ri uwach. Ish ri haal itzel kumats. Hasu bishik hun utsik kibano, Cheri ish ishitzel, rumal rech, ri nohinak ri anima chrech, areri, ri kubih ri chiach. Ri utzwinak, rugri utz hastak rech, kukamu biri utz hastak rech. Eri tzel winak, rugri tzel hastak rech, kukamu biri itzel hastak. Heri kimbih chiwech, pari uk ihri qatbal tzik kman atok tzik buwi ronohel itzel tzik, chesh kibih ri winak. Rumal rech, Cheruk riatzik manna utz qatok tzik pawi. Erumal riatzik manna itzel qatok tzik pawi.
0: Kategori ehun chikechri ehtiwanelab eri fariseo kikibih chirech.
4: Ahtik, tiyok kak kaban hun kutabal arech kakilo.
0: Kubih chikech.
2: Itzel ihaal. Ahmakunel ihaal kuk nikak eahaw chik. Kak hun kutbal. Kategori shuwiri ukutbali ashalutsihri dios rihonas kianach kech. Rumal reche hachash kohi kanok rihonas oshib ik ewe shem akab chupam rihun chikop rech ripolow shokuhe heri ri ukohol riachi kakohe ina ushib ik ewe shem akab chushe ri olew. Ri uwinak ri ninime kewa lahnari pari katbaltsih kukwe hun mayil ik sakri Kategori kikmanna qatok tzik pakiwi. Rumal recheri eare shkikesh kiku shruk rihonas, ewaral ri, kohunche are nimchina ubantajik chuwach rihonas. Ri ishok rahawinel ri umosh ral malqik, kualik nari pari qatbal tzik, kuk wewinak rech wehun mayil qik sakri. Kategori kukmannari qatok tzik pakiwi. Rumal recheri are, Chinach shpewi cheri uwachulew, che utayikri retamabal ri Salomón, kategori waral ri, kolik hunche nim china chuwach ri Salomón. Aretak chiri tzel ushlabal kelu biruk hun winak, kbeche binem patak kash chakihtak ukolibal ulew, e kutsukuh ri hamaril, kategut mankuriktak. Kategori kumih, kintzalihwa pari wachoch, hawi shinel ulok. Arechi kopanikri rachoch, hamalikchik, mesomchik, esukubamchik kuluriqa. Kbek, kuchapa uwuku nimak takitzel ushlabal china chuwachriare. Kokik, ekheqi ruhunwinak. Kategori, pariuk isbal rihunachiri, aresi balakash china kuriko chuwachri nabeachi. Hewana kuwa kuriko wehun itzalalah mayil iksakri.
0: Takin kcauna chikech riwinak, aretak chiriunan eri rachilal kyopan chila, katekuri kakah kcauruk riare. Chech rihungwinak cheheri kubik chirech ri Jesus kubik.
2: Hachin rinunan e hachin ri ewa chalal,
0: kulik riwukab kyukuturi eutikochelab e kubik.
2: E arewa we enunan ewe ewa chalal ri. Rumal rech, cherihun chekuban ri rahawanik rinutat chikah, areri ri wachalal, riwanap erinunan.
0: Mateo, capítulo 13. Poehun kikri, ri Jesús kelubi parihari, katekuri, kituyi chuchiri polo. Sipalagwinak keperuk riare, sharumalkuri kakancho hun huku, ekituyi ulok. Konuhel riwinak, ekokang chuchiri polo. Kategori kitaktsik kubir chikech pataktsik obelil kubir.
2: Humul riaktik konel shelubi che utikikri utikon. Aretakchi shuhapih ri iha uhun shtak chuchiribe. Kategori sheperi chikop re uwakah ishkitih ubik. Uhun iha chik shtak patakabah hawichi mankota wi si balah ulew. Aninak shki yulok rumal che mankota ulew. Katek utare takchi shperik ih shechaki harik. Irumal reche mankota ram shchaki harik. Huhunchik shtak patak ish. Shukunhe shkiyik ritak ish. Kategori shkihi isah ritak iha. Huhunchik shtak pa utsulew. Ishuyari wach. Hunok al rumal hun. Ushk al rumal hunchik. Huina kalahuk rumal hunchik. Chuta ba wetsihri rihachin ko ushikin.
0: Ri ewo tihoshelab kikibukuk ruk kategori kikibik chirech.
10: Hache patak huhun tzihobelil kat tzihon kuk.
0: Ri are kubik chikech.
2: Chivech ri ish ya ompach obik ri retambal rahay malrikah. Katekut chikech weminakri man ya omtah. Rumalre chiri hun cheko uhastak kya tahna chirech. Esi balak to tahna uhastakri. Kategori ri hunche mankota uhastak, shokuheri koru ktok ish no biri chrech. Rumal kuweri ri inkin tzihon ku patak tziho belil. Rumal che ke kaik e manke kaitak, kikto e mankik tatak, e shok mankik choptak. He, kasihne che kuk e arek mantahik ri tzih shubih ri Isaías. Ri ish kitana, kategori mankik choptanari. Ri ish kiwilna, kategori mankiwil tanari. Rumal che si pohinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitsapim rikishikin ek yubam rikiwokoch. Arech manke kaitaruk rikiwokoch. Arech mankiktataruk rikishikin. Arech mankikchopta parikushlabal. Arech manke tsalehtaruk ri Dios. Arech manke inkunahtari eare. Kategori ri ish utsrech riwokoch rumal reche kekaik. Utsrech rishikin rumal reche ketasbenik. Kasih kimbih chiwech, si balak eki ek asalutsih ri Dios, e eki esuk alak takwinak, shkah wetashkilo ri hastak, chekiwi ri ish, eman shkiltak. Shkah wetashkito ri hastak, chekitari ish, eman shkitatak. Ri ish chitat behba ri hun utsih ubeli ri ahtikonnel. Kulmatah ruk ri hun chekutari utsih ri ahawibal, kategori man kuchop ta ubeal. Kperi itzel chuk amiku biri u hastak, Cheshkitikitah pariranima, we areri areri rishtikitah chuchiri be. Rishtikitah patakabah areri kutari tzir, kategori chanim kuk amruk kikotemal. Kategut mankota ura parech wiri are. Hun winak che mankok ta'il, sharech keb oshib ik. Wekpe hunkash on kpeh okatanem rumal ritzir, chichanim ktsakik. Rishtak parikish arech chutari tzir. Katekut ritak ucho mabal ri wachulew eri rayibal chrech ripwak kuhik isah wetzihri emang kuyata uwach. Eristak pa utzulew are kutari tzih e kuchop ubeal. We areri kuya uwach hunok al rumal hun, hunoshk al rumal hun, hunchik huwinak lahuh.
0: Kubik chikech hun tzihubelil chek.
2: Rira hayubal rikah jehas hunachi cheshutik ri utzalahija pari rulew. Kategori, aretak chi tajin ke war riwinak, shperi ukulel, shutikri itzel ayez, chushol ritriko kategori ishbek aretakchi ishki ritriko eshuyari wach shokoje ishki yulok ritzel qayes ri eupata ninelab ri ahau shebeki bichrech ahau la mancha tiktane utz iha pare awuleu hawijene ishpewi ri etzeli hachek o chushol ri are kubichkech hun nukulel ri shuban waweri ri eahpata ninelab shki bichrech La kawak uche ke kamicha. Hayi, kacha riare. Wene are takchi tahin kimich li etzeli ha. Shokuhe kimich ubiri triko. Chia bechrech arech hunam kikiyik chik atenari atoh. Are takchi kopan ri ukihri atoh. Kim ihri chkechri eah atoh. Arena bechi atari itzel kayes. Echi banatak hoitak chrech echi poroh. Eri triko chik ama ubi parin nukuha.
0: Kubik chikech hun tziho belil chik.
2: Rira hoi bal rika jehas hunitz alajija che shutik hunachi pari uleu. Katsihne arinitz chuwach ronohel ija. Katekut aretak chik kiyik arinim chuwach ronohel tikon ekuban hunche. Kateguri richikop rech uwokaj kepetik ekikban kisok chotakri okab.
0: Kubik chikech hun tziho belil chik.
2: Rirahoy bal rikaj, jejas riukush kashlangwa, che shuko junishok pa ushe pagbal rech kaj. Kateguri ronohel kisipo huwach.
0: Re Jesus pa hujun tak tijo belil kubir ronohel gweri chikech riwinak. Arech katzik kabantag riutzik rikashalutzik ri Dios.
9: Riin, ruk tak tijo belil kin haq nari nuchi, kin yana obishik rikastak che awatalik, chi aretak che ishtikitak riwachuleu.
0: Kateguri, Kihuachkan riwinak ekbechuha. Ri eutihushelab kikib ukok rukliare ekikbichirech.
11: Chabichikech riubishkil rihun tihubelil rech riitzel kayes paritikombal.
0: Riare kubichikech.
2: Rihun chekutikri utziha ariru kohol riachi. Ritikombal areri wachuleu. Riutziha eareri eralkual riahawibal. Riitzel kayes eareri eralkual riitzel. Rihun kulel chektikowik areri kashtok. Ri atok areri ismalir riwachuleu. Eri eah atok eareri eangelib. Jeha sukami kubiri tsel kayes. Eka paroshik parik ak. Shoko jejeri pariuk ismalir riwachuleu. Riukohol riachi. Ki utakna ulok ri eangelib. Che ukami kubik ronohel ri tsel hastak. Eko nohel ri kikban ri tsel parira habibal. Kateguri. Kekaku biri parini malahkak. Chilari riokeh eri kuchuchem huareyak. Kategori resuk alah takwinak kechukchatik nari ehe haskik parirahaybal rikitat. Riare cheko ushikin chutaba. Rirahaybal rikak hehaskun ni malah rikonik che awatalik pahunuleu. Kategori kurika hung achi. Arechi kuriko krawachi kan humul erumalche si balak kikotik kbechi ukayishi kronohelio hastak. Kategori kulok ri hunulewri. Rirahoibal rikak shokunje jehas hun akkaiche kutsukuhri uts ek chupchatikalak takabak. Kategori arechi shurik hunche si balak pakalik kbechi ukayishi kronohelio hastak ekuloko. Rirahoibal rikak Shokuhe jehas hunkat che kikyak paripolo. Kategori kumol ki takuwachkar. Aretakchi nohinakchik ri achapal takkar kesa hulok chuchiri polo. Ketuyik ekikmol pahunchakach ri utstakkar ekikyaku mirimani utstak. Shokuhe herik kulmatahik pariuk ismalil ri wachuleu. Kepenari ri e angel. Ekiktaznari ri e tsel takwinak chikishol ri esuk takwinak. Arech kikyaku biri eare parini malahkak. Chilari riokeh eri kuchuchem huareyak. Riish, lakichobu beal ronohel veri?
8: He!
0: Kachobo kechachirech. Eri are kubichkech.
2: Herinak ut. Ronohel ahtzi banel che utihoshel irahoy balrikak. Riare jehas hun rahau hunha che kresa hulok. Pariokshet riukhastak che ukolom. Rikak erikel.
0: Kategori aretak chiri Jesus, kukisubishik wetak tzijo belil ri, kbe ubi chila, kepe ulok pari utinimit, ketehon cekech riwinak pari ukolbal cabal, kikimayeh uwech riare ekikbih.
5: Hawihe lakpe wichrech riretamarri, eletak maibale.
4: Laman aret wale are riukohori ahanel, laman marita ubiri unan, ekuri rachlal. La manaret ri Santiago, ri José, ri Simón, eri Judas,
0: eri alitomap tak era chelal. La manek ota konohel ri aare chkashol ri Jauhek pewi chrech ronohel huiri. Eketzak pari makro mal ri aare. Katekut ri Jesús kubir chikech.
2: Shuvi pari utinimit e pari rachoch. Ketzalashvi uach hun kashal utzihre Dios.
0: Katekuri waral ri mankopan tiki maipal. Rumalche mancota kikohbal riwinak. Mateo capítulo 14. Pawetak ihri ri Herodes che tetrarca kutari utztak tzig kibishpuwiri Jesús. Kubir chikech ri eu pataninelab.
12: Ri are, are rishwan ahkasalha. Shkasta hulok chikishol ri ekaminakib. Rumalk uak chakunruk ri are mayibal takchokab.
0: Sha rumalche chushekan weri ri Herodes Shuchapori Shuan, Shuyutu Eshukoh Pariche, Romalri Herodías, Cherri Shokilri Filipo Ri Rachalalri Are, Romalre Cherri Shuan, Shubir Cherech.
13: Mayatalta Chawech at Korruk Riare.
0: Katekuri Kaneva Shrah Shukamisahri Are, Shushibir Rip Chikechri Winak, Romalre Cherri Are, Kashalutsiri Dios Chikiwechri Winak. Katekuri Parilima Ihriu Ihri Herodes, Rirali Herodías, Shohopanikar Chikechri Winak. Esi palak uts shrilri Herodes. Shahekuri rukhun nimalak tzir shuk alakhisak che kuyana chirech riare rikutana chirech. Rumal che shokise shukush rumal riunan riare shubih.
7: Chay abachwech waral pawehun platori riujolom rishwan akasalha.
0: Riahawinel si palak shbisonek katekut rumal ri nimalak utzir ekumal riwinak. Shtakanek arech kia chirech. Shtakanek Arech kiketu lokri uholom rishuan pariche. Shkamu lokri uholom pahun kolbal tekuri shkach chrech riali eriare shukamu bi chrech riunan. Ri eu tihoshalab rishuan shepetik shkikamu bi riubakin eshkimuku. Katekuri shabikibih weri chrech ri Jesus. Aretakchi ri Jesus retamchik weri kelubi chila pahun hukup kebenak pahun tinalik kolibal. Nakkebewi chikech riwinak. Aretak chiri winak ketamak weri kikiternabe hubiri are kabe ubi chakakan patakritinimit. Aretak chi kakahulok pari hukub keril si palak winak katekuri tiukush kiro ek kiwaj ekiyo kunahri ekiyawabib. Kakinak chikri ik kikipu kokrub di are riye uti khoshalab kikibih chirech.
10: Tolonik wehun kolibalri ebenak chirik ik. Chahacha babi lewinak arech kebe patakritinimit cheuluk ik rikiwa.
0: Eri Jesús kubir chikech.
2: Man rakaw shiktak chike beubik. Chia kiwa ish.
0: Katekut kikibir chirech.
8: Riuk chuwi kohok kashnawakuk ekiapkar.
0: Kubir riare chikech.
2: Chika ma ba ulok chwech waral.
0: Katakanik chikech riwinak arech kekisoklek kip chori ayes. Kategori kukamu kokri hok kashlangwa eri kepkar kakai chikah kuteuchih kupiro kategori kuyachikechri eutikoshalab eri eare kikiachikechri winak konohel sipalak kewaik esipalak kenohik erukri ukash takwa kikimol kablohok nohinak takchakach eri wokinakchik ehop mila chikab eman ehelam terishokib eri akalab Chichanim, si palak takan chikech riye utikoshalab, arech kia anubi pari hukub, eke nabia hubi chakab chuwach riare. Eri are, tahin kiohach ubiri winak. Aretakchi, echacha tahinakchi ubiri winak, kapaki utukil puwiri huyub, nak chikech riwinak. Arech kichauruk ri Dios. Aretakchi, shok riakab, riare utukil kochila. Ri hukub, nak chikowi chirech riulew, jejas kiep o ship estadio. Ruk etripolo kuyakiyari hukup romarre cheri kiki kuhumumulok chikiwach. Parikispal utsakatil riakab kepeolok kuk riare kebinulok puwiri polo. Riyatiho shalab aretak chitahin kikil riare chakabin puwiri polo kikishibih kip ekikbih.
10: ¡Riaré un chibanel!
0: El rup chibriquín kikirakakeh kichi katekut chanim di Jesús kia uchabeh kubieh chikech.
2: Chiku baik ush in mishi bieh hibib
0: katekuri rilu kubieh chirech.
9: Ajaushel weat chinatakaba riin arech kimbech yawuk puwiriha
2: chatasahulok
0: kichari Jesús chirech. Rilu kakahubi parihuku kubim puwiriha ekberuk di Jesús. Kategori aretak cik rili humumik rikyaki kushibik rib esokohe tahan kukut hububik kurakake huci.
9: Ahaushel, cina koloriin.
0: Cicanim di Jesus kulik kapan riukap ekucap riare kategori kubik cirec.
2: Aci, nits akoh mal, suce kuban ke bakush.
0: Kiakan parihukup ekakahuwaj rikyaki, eri eko parihukup kikimik kip cuwaj riare katekuri kikibir.
11: Kastig na kot chaat atu kohol ri Dios.
0: Kikikis ribe katekuri kepom parirulew ri Genesaret. Ribinak ehawaral ri aretakchi kikichopo wach riare kikitako bishikritig chikech konohel ri nahtak tinimit. E kikikamulok chirech konohel ri eyawapip. Kikita chirech arech kikichapokok. Keneba shuwiri uchi ratiak. E konohel ri kikichapokok kekol tahik. Mateo capítulo 15. Chichanim ejujune fariseo ejujune achtzibanelab che petinakolok pari Jerusalem que akebukok rugri Jesús eke kibig chirech.
4: Has che cheri eati joshelab que akash puede kitzig ri eoher enim tak kanan katat rumal che man kakichak tarikikab aretak chi ke waik
0: riare kubig chikech.
2: Riish ¿Has che kishkash puwi ri upishab ri Dios rumal ri ukolik ri itzih ri ish? Rumal rech ri Dios shubih. Nim chawila wi ri atat eri anan. Eri hunche kubih itzel puwi ri utat on puwi ri unan. Chkahisa shuwach ruk ri kamikal. Katek ut ri ish kibih. Ri hun winak che kubih chrech ri utat on chrech ri unan. Ri mebil che lok kinya in chawech. Man kinyatah rumal rech kinkoh chrech rita maltoqob. Rihun winakri marahavshiktah nim kerilwi ri eunan eutat. Shaheri, ri ishi pakchih ri upishab ri Dios rumal ri itzih ri ish. Keb ipalah, kas utzubishik shubih piwi ri Isaías ashel utzih ri Dios. Aretakchi shubih. Webinakri nim kinkilwi ri in ruk ri kichi. Katekut, Rikanima nahkovi chwechri in. Makota upatan rikihlanik che kikban chunwach. Rumal che shuwi are kikut rikitzih riwinak.
0: Keusikih riwinak katekuri kubih chikech.
2: Chitama chichobo ma. Manare tariko kubi pari uchi riwinak. Rikmanow itzel chrech riwinak. Are rikelulok pari uchi rikmanow itzel chech riwinak.
0: Kekip ukok ritihoshelab. Eki kibih chirech.
10: La uetam riat cheri e fariseo kikipakchih uatzihri
0: kubih chikech.
2: Ronohel che cheman utikom tarinutat kochikah kwakitah nah shas chusheri uk amal ulok. Che iakan nok ri eare emoyib che ek amal bech kech emoyib. Kateguri we hun moy kamal bech rech hun moy chik ekebri kebetzak na pa hun hul.
0: Rilu kubih chirech.
9: Chakotu chakawach riu bishkil wetziho belil ri.
0: Riare kubih.
2: La shokoheri ish maha kori ewatambal. La mankichob takche ronoheri kok pari chi kash pari washkol. Kateguri kelu lok pari tak. Katekutri kelu lok pari chi petenak ulok pari iwanima. Yarewa weri ikmanowi tsel chrech riwinak. Rumal rech chechi pari anima kelu lok ri tsel takchomanik. Ri kamisanik, ri makahru ishokachi, ri tsel kasdemal, ri elak, ri tsel atmaltzih, ri yopanik puwi ri winak. Rewa weri, ri kbanowi tsel chrech ri winak. Shahik uri, che manchahom tari kabah ekban ri waim, man kubanta itzel chrech ri winak.
0: Aretakchi, kelu biri Jesús chila, Nakbeubik pariutinimit ritiro erisidon. Honishokah kananea, cheshelulok pawetinimit ri, kurakake huchi ekubih.
7: Chato kobisah nuwach, ahawshel, ukoholri David. Hunitzelu banom kash chrech riwal.
0: Katekuri riare mankota huntzir kubih chrech. Ri eutiroshelab kiakep ukok ruk ekikta chrech riare.
10: Chaya chech rikutum, rumal rech che kurakake huchi urakatamulok.
0: Katekut riare kubih.
2: Ri'in shuvi intakomu loqch kech richiq che esa chinaq pari rachoch li Israel.
0: Katekut rixoq kopon chiruk riare ekumehrib chuwach riare ekubih.
7: Ahawshel, chabana junto qob chuech.
0: Riare kubih chirech.
2: Mankuyatah che kikamu miri kikashlanwari e alkuwal shelab arech kikyaku bich kech ritzi.
7: Khe ahawshel.
0: Kchariare.
7: Katekut. Shokohiri Allah tiktik iktikhuri kin khetnaq ushrik. Jekitzaq ulog tushiri kimeshari ekahaw.
0: Katekuri di Jesus kubikchirech.
2: Hena kutishok, ni malakhri akohonik. Chpetok ma awukri khastak shekarayik.
0: Katekuri chichanim kukuntakhri ral. Ri Jesus kelubichila katekuri kepechuchiri polow rechri Galilea. Kepakipu wiri huyub ekutuyi chila. Esi palakwinak kiakipu kokruk. Ri eare kikikamubi chirech echokotakwinak. Emoyib etungikap emem. Esi palak ekinikachik ekikiyaw kok ri eare chorirakan. Katekuri keukunak ri eare. Shahekuri maibal kekanakkan riwinak aretakchi kekil ri emem cheke chauchik. Ri tungikap che eutchik. Ri echoko cheke pinchik. Ri emoyib cheke kaichik. Katekuri nim kikilwi ri udios ri Israel. Katekuri ri Jesus ki usikihri eutiokoshelab ekubih chikech.
2: Kinto kobisah ki wach webinak. Rumal reche ushib ikchik che kori eare uk. Emankota ri kiwa. Ri in man kinwahtak che ruk numik ke enhachubik. Wene ke tu karmaik paribbe.
0: Ri eu tiroshelab kikibih chirech.
11: Hawihe kakakamawi kashlanwa pawe huntzina likuleuri arech kikitihwe si balahu inakri.
0: Ri Jesus kubih chikech.
2: Joropa kashlanwa koibuk ish.
0: Kukup kechad ri eare eke boshi balak takkar. Katekuri katakan chikech ri winak arech kituyi puwi ri uleu. Katekuri kukamukok ri wukup kashlanwa iri takkar. Kutewchir, kupiro, ekuya chikechri etihoshelab, are chikikiya di eare chikechri winak. Konohel, kikitiho, eke nohek, erugri tak chkap, chek to tahik, kikimul wokup nohinak tak chakach. Ekihap mil, riachihap, cheshewa ik. Eman e helam tri e shokip, eri e aklap. Katekuri, are tak chi, shehashtahubiri winak. Ri Jesus kakam pri hukup ekbe ubi pari ruleuri magadang. Mateo capítulo 16. Ri e fariseo eri e saduceo kekep ukok arech kikikok pakash kikitach rech kukut chikiwech hun ukut balrikah. Ri are kubir chikech.
2: Are tak chik kahri ik ri ish kimir utsku man wetak ikri rumal rech kohun kiaklak akchorikah. Eretakchi, ksakar wachulew, kibichik, kamik pesi balakhab, rumalechik ohun, kiaklak ekum chorikah. Hebari, riish, kicho ma kisikih wachrikah, kateguri makishkovin tachi usikishik, retakukut mal wetak ihri. Itzel, emakunelalah, ihaal ku ishok achihab. Kutahun kutbal, eshuwi, kiatahna chrech rihun ukutbal rihonas.
0: Ke uyakanok. Ekbeubik. Aretakchi shekash chakapulok ri etihoshelab manshnatahtu kamikulok kikashlangwa. Ri Jesus kubih chikech.
2: Chihaka ibok och emi hikibai kush chrih ri kush kikashlangwari fariseo eri esaduceo.
0: Katekuri ri eare kikichomak pakanima.
10: Riuh mankota kashlangwa kukamulok.
0: Ri Jesus kuchabweri ekubih.
2: Ishwinak, cheshahubir ikohonik, hasche chetahin kichomach che mankotari ikashlanwa, lamaha kichobo, la man kena tahta chiwech ri hop kashlangwa eri e hop mil achiha e joropa chakachi no hisahna ruk rishimolna e shokoheri wukup kashlangwa eri e kihep mil e joropa chakachi molna hasche che man kichop tah che man areta ri kashlangwa kin big jena.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Ush, kikashlan.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Parirura balukulanem ekitsaptahikri uchinja. Kateguri kateke opanchiri enikah apohib ekikbih. Ahaushel ahaushel, chahakari uchinja chakwach. Katekut riare kubih. Kasih kim bichiwech, riin man wet amtiwach. Chishkasal ba, rumal reche man iwet amtari ih eman iwet amtari kahbal. Shokuhe he has hunachiche kelubipahun binem. Que usikire ah patanihel categori kuroki ishanir kan ri upwakchkech. Chrechun kuyakan hop anpwak. Chrechun chi kuyakan keb. E chrechun urosh chi kuyakan shakhun. Chkech chkehuhunal kuyakan ri kanao chrech. Categori kelubik. Chichanim ri hun che shakan hop anpwak chrech. Kbek. Kuchakur e kuchak china hop anpwak apanok. Shokohe ri hun che shakan keb chrech. Kuchak keb an puakchik. Katek utri hunche shiakan shak hun puakchrech, kbek ekuban hunhul pare ulew, echila kumuk kanri upuakri rahau. Kategori are takchi okowinak chesibalah ih, rikahawe ah patani henri kpetik. Kategori kusuk umahri urahil kugri e are. Kperi hunche shiakan hop an puakchrech, ekuhachri hop an puakchik, ekubih. Ahaushel, shayakan hop. Anpuakchwech, chavilan peri, riin shin chak hop anpuakchik. Riahau kubichrech, utzbari, at utz e atzuk alah akpatenihel, ri at atzuk pari hubir. Riin katinkoh na puwi ki hastak, chatok ma pari uki kotemal ri awahau. Chichanim chik peulok ri hunche shiakan kep anpuakchrech, kubir. Ahaushel, kep anpuak shayakan chwech, chavilan peri, riin shin chak kep anpuakchik. Riahau kubichrech, utzmari, at utz e atzuk alah akpatanihel, riat, atzuk pari hubir, riin katinkoh na puwi ki hastok, chatok ba pari uki kotemal ri awahau. Kategori kpechi ulok ri hunche shahun anpuak shiakan chrech, kubir, ahau shel, riin weta ama wach, atheri he has hun kan lahachi, riat kahach uwach hawihe man shatikon tawi. Ekat molonik hawihe man shahaupik tahun hasuwach. Rumal guri, riin shin shibihwib, shimbek ishin mukri anpuak pari ulew. Chawilampe, kolikri riawech at. Katekutri rahau kubichrech. Atitzel eat saor lahak patinihel. Riat awet amche riin kin hachanik hawihe man shin tikontawi, ekin molonik hawihe man shin hopintawi. Takal chavih weta shayari nupuak chkech ri achihab pari hakol bal puak. Arech, aretakchi ishin tzalih ulok riin, kink amari hunu hastak, chewech riin, eshokuhe riral. Chimaha ma rihun anpuak chrech echi ea chrech rihun chek ochi lahuk anpuak ruk. Rumal rech che, ronohe riko hastak rech, kia tahna chrech ekto tahna uviri. Kategut rihun che mankota hastak rech, chikto ishna chrech riko ruk. Kategori we itzel ahpateni helri, chik yakabi parik ekum, chilari riok ek eri kuchuch en wareyah. Aretakchi riuk ohol riachik pena pari ukowinem, kukon noheli e angel erechare, kategori chichanim kat uyinari chori utem rech rukowinem. Chuwach riare kimulish nari konoheli swan taktinimit, kategori riare kutasna kiwach ri, rienik ah kuk rienik ah chik. He has reahyuk chekutas kiwach richih kuk rik isik. Ke uya richih pari rik yakab e rik isik pari umosh. Kategori ri ahawinel kubih nari chkech ri eko pari rik yakab. Chis ah ri ischa om takwinak rech ri nutat. Chik amak bari echbal rech ri ahawibal che sukumam ulok chivech ri ish chi pari utikik uk iik ulok ri wachulew. Rumal rech ri in shinumik kategori ri ish yari nuwa. Riin shchaqih nuchi kategori ri ish yawuk ya. Riin man inuinak tah kategori shinikulah iwuk. Riin inchanalik kategori ri ish yawatsyak. Riin in yawak tegori ri ish shinisolih. Riin inkopache tegori ri ish shiniwila. Kategori chichanim ri resuk alah takwinak kekbih ri chrech.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ech, shokujeri uhastakshik oruk, ktokish nari chrech.
2: Shokuje kubij.
1: Rira haibalri Dios, jejas jun achiche kutikri ija pari uleu. Wekwarik, wekwalak ne chichapap, chipak ij, riejak iik. Knebariare man retantajas riuk iik. Ri uleu utukel kwachinik. Nabek tushnik, pa ukap kwatsik ik. Paurosh kuyasi balahuwach pari och. Kateguri, aretakchi anchri uwach, shas chanim kubanri atoh riachi. Rumalreche shurikari ik che utschik ri uwach.
2: Shokuheku bih.
1: Hasruk kahuna matisahwiri rahaywalri Dios. Hasruk tihobelil kakut ubishik. He hashun alahnitz iha. Che aretakchi. Ktikitaj pariuleu aresi balahnitz chuwach ronoheli ha. Katek ut aretakchi ktiktajik kikiyik e are nim chikwach konohel rinik ahchik. Nim takuqab kikiyik eri hetakchikop e ahuwokaj kepetik chi umanik rikisok chusheri umuj.
2: Ruki takchikobelil jejas wenik ahri kuyubishik chikech ritzik jejas uchobik kekuincherech. Ekuyu bishik chikech shakruk rihetak tihubelil. Kateku tronoher rihastak ri kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chiwek ihri aretak chik kakahrik ih kubik chikech.
1: Ho, chakap chik cheripolow.
2: Kakiyakan riwinak. Kateku ri kakikam ubiri are. Ri are benak pari hukup. E benak nikah tak hukup chik ruk ri are. Kategori kpehuni malak kiyakik eri uketal riplo si balakok parihukub kategori knohik. Riare kochila chiriha wiki mensaj wiri hukub tahin kawarik kukoyubam riuholom chori honchakat ri eare kakikasuk kategori kikibir charech.
3: Ahtik! Laman katok tailo chiri uhkuk kamik!
2: Aretak chi ri eare kakastahik kuyakri kiyakik kategori kubik cherech riplo.
1: Chakasa hawach, machawchik.
2: Rikyakik ktanik kategori kakahu wach riplo, chichanim kubik chikech.
1: Suche kishi bihiwi, lamangkota ikohunik riish.
2: Chichanim riare si balaki kishibik kib, kategori kikibik chikibil kib.
4: Hachink uwawi areri, chirikyakik riplo shakuhe kunimak riutzik.
2: Marcos capítulo 5. Ri eare kiopan chakap chik cheriplo parikitinamitri eajerasa. Chichanim aretak chiri Jesus kakahulok parihukub chori uleu. Kpe ulok chukulashik chushol tarikihuli kamnakib. Hunachi cheko hunitzel ushlapalruk. Koli rachoch pataklihul. Katekuri makota hun kakawinche uyutik kriare kaneba rukchich. Rumare che kietakmul, yutum chik ruk taktem, eruk chich, katekut ri are uhokapim rihetaktem, erihetak chich, makota hun kakuin chukasashik uwach ri are. Katekuri ronohel mul chipakir chichapap, kopatak nihul, kopatak nihuyub, kurakakeh uchi katekuri kusok rib ruk takriabah. Aretak chi nakna kowiri Jesus, krila panok kashikanik kopon ruk riare, kumeh rib chuwach riare. Sibalah kurakakeh uchi katekuri kubih.
5: Sukuwah chuwach Jesus, atekohori Dios, nimalah uban pahik. Nimalah tokol kintacha wachi at, rumori Dios, minatzaitzari in.
2: Rumanre cheriare kubih cherech.
1: Chatel ulokru uachiri, itzel ushlamal.
2: Kategori riare kota cherech.
1: Suriambi.
2: Kubi riare.
5: Humulah rinubi. Rumalash cheri uksi balak ukiya.
2: Tekuri si balak kota top cherech riare. Arechma kugyak tubi riare.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ri alajala kikiyik, kiatah ri uchokab, knohik cheri etamabal, eri utokob ri Dios koru kriare. Ri unan utat ronohel hunab, kebe pa Jerusalem, rumal ri nemakih rech ri kashebal. Aretak chiriare, kochik kablahuk uhunab, shakuhe kepaki ubik rumal ri nemakih. Aretak chi kash ri nemakih, ketsalihulok. Ri ala Jesús, que canajkan para Jerusalén, katekuri, ri unan utat manketamtaj. Ri eare, kikichomaj cheriare, kori chikishol, ri hukatwinak. Jere kikban hunkikbe, katekuri, kikimajij utzikishikriare, chikishol riwinak. Mankikriktaj, rumal neri ketzalijik, kikitzukuj para Jerusalén. Chori oroshkij, kikrikariare para nimrachochri Dios. Tuyulik chikishol ri enimak tak akhtihab, che ukutik ri pishab. Kutatbeg ri tzig, ekukot kichi. Konoher ri kitatbeg ri are, ke kimayig uwoch, rumal ri retamapal eri utzig. Are tak chik kilo, ksach kikush eri unan kubig chrech.
2: Wal, tzuche kaban chkech wajastak ri? Chawilampe, ri atat eri in, ruk mayuwik katakatzkuh ri at.
1: Ri are kubih chkech.
3: Suchi shini tsukuhri in, laman iwot ang takcher in, rakhawashi kin kohi pari rachoch rinutat.
1: Katekuri ri are, man kikchop tak, ri tsalikbal kitsik kubih. Kbekuk ri are, kitsalik pari Nazaret, eki onimah, runan kukol ronohel wehastak ri pari nanima. Ri Jesus kikiri retamabal, ri unimal rakan, eri utokop chuwach ri Dios. Echkiwach riwinak.
4: Lucas capítulo 3. Parejolajo junap, rechri rajawibal, ritiberio César, areri Poncio Pilato, katbal tzichcheri Judá, ri Herodes, katbal tzichcheri Galilea, ri Felipo, ri rechalal katbal tzichcheri Iturea, shakujecheri Traconítida, ri Lisanías, katbal tzichcheri Abilene. Aretachchi ekonim chuchkajawi ri Anas eri Caifás, ri utzig ri Dios kpepa ri tzalanik ulew ruk rishwan, ukohol ri Zacarías. Kpepatak ri ulew ri Jordán, chubishik chkech ri winak, jun kasna rech keshoj kaslemal. Arech ksach ri kimak ri eare. Jejas tzibam pari ubuj ri utzig ri Isaías, ri kashal utzig ri Dios.
5: Ri uchavibal ri are. Chekurakakeh uchi paritzinali kulew, chisukomaj riube riajauxel, chibana suk chrech riube. Knojizash narronohel siwan, ekkazash narronohel huyuk. Rikashbek sukomaj na, eribe chekcharan uach, kalyanizash na. Ronohel winak krilna riokolonem ri Dios.
1: Kubir chkech riwinak chekepetik, arech kazash rikija rumal riare.
6: Itzel takkumatz, hachin kbin chiwech, che kishanimak chiwach ri oyewal che petinak ulok, chiya a, chiwachi jujun utz tak iwach, chik eshay kush, emi bih, katatri Abraham, chimik chiwech, chiruk wetak abakhri, ri Dios kkunik ke uban nik ak ukohol ri Abraham. Kamikri, ri kek ochik puwi ri urrab ri tak che, ronohel che man kuwachik tak jujun utz tak uwach, kchoyta hikna, Katekuri kikiaktaj nari pari aq.
1: Esibalaj eki winak kikitach rech.
7: Sur rajawxik kikabanna?
1: Ri are kubih chkech.
6: Rik okeb ratziak, chuhachajun ruk ri mankota ratziak. Chakujejeri chubana rik owa.
1: Chakuje kepe ejojun tak eaktok inelpak. Arech ri are kuban kikasna ekikbih chrech.
8: Ahtig, sur rajawxik kakabanna?
1: Ri are kubih chkech.
6: Mita uwi jun haswach cheri mantom tachiwech.
1: Shakuje kikita jujun tak esholtato.
9: Eri uj, sura hawashik kakabana?
1: Ri are kubih chkech.
6: Komi tokih baru kanal, mi kohotzih chetzihtal, mi wak nikak itok balchik.
1: Rumal che riwinak, ri eyenel kikichomak pa kanima. Wene rishwan are ri Cristo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Categorí manquivil tari. Categorí kbishnari chivich. Chivilampe waralri. Chivilampe gela. Mishbeba. Mishak inchrich. Heri hasri kuipachek chupchanik parihun uhuts rikach. E parehun uhuts chik exakarisanik. Shokuhe heri kushnari ugohol riachi pariukich. Katekut. Arena berra haushik chekukashek nari oshom. Ekitzelash kanu wach kumalwehun mail ich sakri. Hachash kulmatahik paritakuk ihri noe. Shokuhe heri patakriuk ihri ugohol riachi. Kewaik. Ke abarik. Shekulik ruk ishok ruk achi. Chikatena rik ischeri noe shok parihuku. Katekuri. Shperi ni malahapche ishu kamisah konohel ri eare. Shokohe. Rishkul matahik patakriuk ihri lot. Kewaik. Ke abarik. Ke lokomik. Ke kayinik. Ke tikonihik. Ke kiakri hetakha. Katekut parihunk ischeri lot shelubi parisodoma. Ridios shuha barisahu lok ri ak eri asufri. Kategori sheukamisah konoheli eare. Shokohe herik kulmatahnari parihunk ihche kukalisahnari ri ukohol riachi. Parihunk ihri, rihun winachik opuviri rachoch. Kategori kori uhastak pariha, makahu lok cheukamik. Shokohe ri winachik oparitikom aluleu, matsalehu lok. Chinatisahri rishokil rilot. Hachin riwinak krakku kol riukaslemal, kutsaknari. Hachin ri kutsako ari kukol nari. Riin kimbichiwech. Pari hun chakabri, ek okebri chorichat, hunk kambiri, ekuri hunchik kiaka nokri. Ek okeb ishokibri, hunam tahin kikenik, hunk kam ubiri, ekuri hunchik kiaka nokri.
2: Katekuri, kibichrech.
3: Hawichi ahaushen.
2: Ri are kubichkech.
1: Hawichi kori bakilal, shokuhe, chilari kikimulihvi kibrikuch.
2: Lucas capítulo 18. Kubi hunzi hobelil chkech, arech kukoh parikanima rihunch awem rukri dios, e arech mankuban takep kikush cheubanik.
1: Kopa huntinamit hun ak atal tsikche mankushi bichtarib chuachri dios, e kretzalah kiwachri binak. Shokuhe kopa we huntinamitri, hun malkani shokche kopan rukriare. Kateguri, kubichrech. Chabana atosich chwech puwiri nuk ulel. Kokow si balak ih man krahta hweri. Tek ut kuchomah. Man kinshibih tawib chuwach ri dios ekin wetzalah kiwach ri winak. Rumal kutche we malkani shokri kin uch uharisah kin man nawak atosich chrech puwiri uk ulel. Arech man amak eltah kin uriqa ekin uch uharisah.
2: Katek uri riachawshel kubih.
1: Chitamari utzihwe itzel atal tzihri. Ekuri dios, la man kubantak atok tzihri pakiwiri ukulelri uwinak chesas kikkomih chuwachri are chipak ih chichakam. Eri are, la ki uyanari arech kikiyeh naweri. Kimbih chiwech, chi aninakri kubanrik atok tzih chikech. Katek ut, aretak chik penari ukohol riachi, la kurikanari ri ukohonik chuwachri ulew.
2: Shokuhe kubih behun tzihobelilri, chkech nikah winakchek kichomakche eare eutz winak, ekketzelah kiwachri enikachchik.
1: Ke machihab ke paki parinim rachochri dios, arech kech aurugri dios. Hunchkechri eare, fariseo, eri hunchik atok inel puak. Rihun fariseo tak alik, kech aurugri dios paranima, jeri kubih. Nu dios, Kin maltioshich chawech, rumalche ri inman ingeritaj, jehasri enik ahuinak chik. Ri earek kahri puak, mank kahtari sukil. Ri earek opari makru ishokachi. Shoko je man ingeritaj, jehas wehun ahmakunel ahtokinel puak ri. Ri in, kamul ki mewahik pahun shmano. Kinyari ulanjuk tokbal rech ronohel rikin lok o. Kategori ri sin ahtokinel puak, nak owi ulok. Mankukoch tak kuwalisahri uwa och chikah. Katekut kuchayri uwo ukuch ekubih. Nu dios, chato obis.